Angkede jenro, jenro, kawan meba, jen meba, syaba meba, dam meba, wan meba, dam meba, dade dimi dimi, coba ni jen jen meba, coba sang jen meba, nong jen tambah dalam chance.